ngila harmi kuntu tumandila mbeji jaminde kurnotai na kashuru fula yande tamtama ala kuntu fudaji ngu kamande ala andiro kundura zipsona ala andiro nangri nyama achu kuntu ndi ala bare undia barandiro kasa da nzaro kasa da sura nasha andir nyama bara fondwela kuntu da kisha na ndi fatwe tumangala nandi nasha doni la marafando ya sawin na karau sau doni ningilidi taida z namgala murad zinade suku kratu fule ya de tamtama allan kurnon zaba.

0: ngila zora harami krentu njoso kwa anashara shijari ni huma na bama inaskudro ishe takti mabroma na ndio gulena sana indi sura sana yake ala nsendinga warudo ni nosku kazi fitina adi ya zamzina maado itagat katu gultina rashidi ya adi abili ya gulzai bana jiri sandi osidi la shale tura mdoni kenenganza ilan sandi blanza waltana masu ayimadio yebase kitunza umana fiata buni tijani nyakirini ndaza ndenyo panyo aiso seli aiso putie diyo sandi ya bana jin
1: si abali mba bakura kare alemin foundation na collaborating uni UNDPI sola ponchaji ni ura sarana
2: sanyo panyo satrina
1: sanyo ura satrina broma sanyo ni kakire ma sanyo ni kakire ma nasa da watawa ipuani wachiro
2: mikambula ila kamtara
1: kamba mai kukulai kamba mai awa suta ura sarana kachi pichulu karai sina margoza andetia kusuba mai kula kumza andia kalu ura sarana chiro
2: misalo arima vijiri yero nya banaje kusuru sani nani
1: teiri azwa banaje arso na wala fon ge biya montes na so basa dikin shar mare kudu rasul na insha Allah wa yar mun kire anjiro kirte kara shar ya wuro gari arma man so tin tuma inde
2: da manalo dai
1: ka manalo dai ba sai gari wuro man so tin ka insha Allah
2: tuma inde ya amam gade so dure
1: ya amam ga suna dure wanda sai la dai shar ro da rama ya baba na school biz motiza ya biya jindiya ne ra jindiya ta kamanda ya mazu so jindiya ka wishi ya kawo sai da kullum am dro gulu kinare ro kullu so dure sai sala ya armu kon dire mu ko ro to ko ala siya agari mazu masu tin ala siya manalo dai ba
3: Abba kena lawan.
2: Saya jadi nyuruh sekali.
3: Kerjir. Abba kerana sama kawan singkawan so, siur so, dalo so, kendau so, semua so, asyana so, tomato so. Okay.
2: Mana yang kerja iPhone, ID min lenu.
3: Len dari kena kena lawan kasu yang cikin.
2: Broma yin kasuma
3: ah kasuma
2: to ayen particularly the one that cart vote misalo jiri kam ka ni sana lalanyi suran bulai da karam
3: kam bulai karam
2: yalla da
4: this opportunity
2: to serious name
3: dure da wai kam tulo alhamdulillah ala bana da so
4: impact
3: barare kafin awla afallan dia an jambo da waje wurde mun dai buyen suran da kasun dia gura afallan dia bana yin kam na zumba ma da
5: Abubakar Usman
2: Sanya jadi nyetir dulu.
5: Ima kreatif.
2: Aisyah itu nala nyetir.
5: No no agency. Si kawaso, kawaso, gadiso, anjanaso, itu semua. Ah kuri ini. Kawaso, kawa laso, indomie laso, spaghetti laso, kandau, manja laso. Ida zanya barajin. Kawar kasih suara jalan karakola. Awalnya wabah nazar dua orang kasih jikin ni. Kreatif ni jikin.
0: Masha Allah harami kretu ndeso urukwa miya ina sharo ni kilele itagati ima aro walte nyumu njimba lele walte andia aukuru nozi ima ganala ara krini isha mazora kwa ndia frost kandishima ara kwa

gila zoro harami kirtu daraso mita piskus kunu dawa kruna karatu mangilan beje tamtam play adia panwa daje kuma sa ara creator rosakanna gana bawo ade masa ara creator kajer cup sidia daje faraskram done nyariye kude nandiro itagat ken.